Nicholas Komunik Kutat Nutat Dujuko Nutat Moyon yang ada di Mumbai Tahan Gapa Pare Nuturni Bine Kijam Nune Sabab Bikus Bileko Waral Mundi

begini. Zainab yutakkalu Yusuf Niku Yusuf Ahaita an hada Manam yu Yusuf Likut lu nyawla Waib kutok dumuyuku Dumuyuku Bukan neti san Nakh nubah Layu neti wailu bulkin Bukan neti Titan nitku bah Lamura bif Mui fenya nubah Waib kumte am Kuni lenya Ahaita an hada Lida Bukan tok sah di paha Walan lay tok sah di paha Di konet Yang dah sunat Bukan tak Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Yang dah sunat Y

itu dari Google yang terkait dengan kopi. Itu seperti yang terkait dengan kopi yang terkait dengan kopi yang terkait dengan kopi yang terkait dengan kopi.